0: Assalamualaikum. Yang terkenal aku ufau di waktu kolega kita kalau mak, mi badal kali algoritma nasi, mi rando di program, rando di mi program gahimnal mami ini, gapko kiri Abdullah Faruq Hasan di wafawa, khulafau rasdun getereng, Usman bin Affan radhiyallahu anhu gahaya pelagule riti wahakata, program aku kuda kuda waktu kolega terengka badal kolar.
1: Rando di.

Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Namada ki inamada gowalewe tanuga inamada adakurum varam muhimu alkame. Namadu faru namadu ge jamaatuga kurewegin diyumaki eyi mu'min takun nattaka hyokam buduwegin vakame. Firihim befun nattaka wajib kurewegin va farude.